Dengan MBRC to FM IK Sorong 8 kali kali ini baik-baik. Tak ada masa berbuat bersyukur awak kali satu BRC AM FM adalah Muna fahaja ada aduan Allah Umum Niji Hizim Wadah Karimu Yukuma Uga Kedusyar BRC Dan syuwa bawa ninja bagi dia Azwa bawa minta siwa karifi Shida seorang minti Umusya Biu Dan Allah Ubangiji ya kai mu da karfe 6 sauran minti 5 akwai shirin tafarkin tsira da Ustaz Albashir Tahir Jamu yake gabatarwa. Sannan kuma da misalin karfe 6 za mu karanto labarai tare da rubutanni a harshen Turanci daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na BRC wato Newsline. Da karfe 6 da rabi karatu al-Qur'ani mai girma daga sashen addinin Musulunci na BRC. Sai kuma da misalin karfe 7 za mu sada da sauraro da rediyon tarayya na ƙasa domin jin labarin ƙasa da ke tare a harshen Turanci wato Radio News. Kuna da wani jiya kai mu da misalin karfe 8 na wannan safiya za mu kawo mai sauraro mai tarin shirin na yau da shi kawai da misalin karfe 8 da rabi a cikin maimaitawar shirin siyasa na Maji Magana. Zai kai mu zuwa karfe 9 inda muke sanar da kawo muku shirin mu na zauren shafirai da misalin karfe 9:30. Kafin nan da karfe 9 za mu gabatar da shiga cikin zauren gari da waye a wannan safiya ta Juma'a 23 ga watan Rabiul Awwal 1448 daidai da ranar 4 ga watan Satumba 26. To bayan shirin zauren shairai can da misalin karfe 10 na safe insha Allah akwai shirin zauren kuma na lafiya ko jiki sai karfe 10 da rabi a ji labarin wasanni. Karfe 11 akwai labaran duniya World News a harshen Turanci. To muna sa ran kawo shirin sauyin yanayi da misalin karfe 11 da kwata. To karfe 11 da rabi kuma Umar Faruk Musa zai shigo da shirin sa zanjiya. To muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM kan mita 94 da 6 daga nan birnin Bauchi Yakubu. Kuma burin mu shine ku kawo muku abin da kuke bukata na shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe muku kewa.

0: soal lah kan dah keluar manusia macam ini dari seorang cik pun ada dah dan dah dah dan punya pendam kisah ini.
1: Asim on the beach. Muhammadun basharun, lakin laysa kal bashari. Muhammadun.

0: cukup adalah kepada masyarakat pengajian dan investasi jiwa dari DRC Jepin Mahmud dan Jasa Indah dan Kepulsyidah. Muhammad Abdul Rahman Muhammad di Kisana Arsir dan Peter akan tidak kamu dipenuhi Bauci Dora Dehensi Plaza. Ya kau mana asin tuwa rukuti da ya haura dubu ɗari biyu amma bai kai dubu ɗari uku ba. Idan Allah ya nufa mai wannan kuɗi ya ji wannan sanarwa sai ya tuntuɓi wannan lambar waya kamar haka 0703 3946 44 ko ya zo ofishin tallace-tallace da ke gidan rediyon Bauchi wanda take kan titin Mahmud Bello Way cikin garin Bauchi. Yanzu agogon yana nuni da ƙarfe 1:15. Lokaci ne da za mu saurari karatun dubar aminin girma. Ya saurari
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: assistir a ma ekum jama su da doctor ko shi ku ke da wani sai ala da su tsara da ma ya ba ya dara ja ya fato da ke gurje ro ke da wani sai ala da su ya jama su da doctor ko da wato do na je kilewa a je kilewa da ne kiri da ji alhamdulillah kaman da ne barra a jirsu alhamdulillah kaman da ala ne kiri barra kaman da jirsu alhamdulillah kaman da nan gai barra kaman da ala ne ya jama su aure da kuma da duk gara kana da alhamdulillah kaman kushi gobtu ne riya ya haya haya haya haya mana ko alhamdulillah jama ras ka ne guru aure da kuma su kuna da sare bare ubi bare bare de bare en kin ko ya bi ai le garo ai le kuma ke da yi ka ko don kana kamaje abo namya na da kalaje kido ya yi ana ka turo kuma awu gute ba ya yi jama su awa jin nare nan de nan wa awu yana kana awa da dan nan garo awa da jiro kana ko awa da kun zana da tuma kana ganar waje ai safi da das nan dai yin bada yana da jama'ar awu awu karo awu karo karo kuje dia e cocanga prescramado esque dia dos isso aí chamasse terça colada a mão no colo aí lá e o mais sentido guardo gogo guardo quando na área chamam cam do na hora muito na área ele é crema só quando na queda colinha Blandoro walinya kufuras kram da roke a anan guru adu adu kando kuma ne wani romare ko na da bai ko la da linje ba ne anan adu kando kuma ne amma furas kram mare ka udona kwalgi bro kam la boye tara titu ni bonja shuro kulegi autin shiru fatiya ga bulaya san masu autin din shiru guluki kurman shayaki na rushayaki amma kwaima ga danji su isa uru fakta ni bonja ujirnya bonja ujirnya bonja ujirnya lindara kila ya kiki manumbida jimpa manum biaru dajimpa amma awo minti fiyaki lenum namnam harumiro na sadu jama namma jawa nimin ambubula maskia sowa namma biya namma kweta namma sammaso lewa nimin bwena are nam nima narema adiru tiyuru kam naru isu lwena nala naptu marazinde kam la dori tuma ritna amma auri tai atima bo auri tai ro ro auri tai ro no ko ma bo awati tilande na tilamare isib nam nam mananya kam ma la nam bao kam ma basu bao awala kutu kutu kam ngum bao aw peda peda kana de bokta sima mani kala tare jo maro awsha ko na tumaro ba la ko tuwa awsha ko na tumaro ba kire na dai kisa kisa jiri kuri sana na kimeti mere balde ratsu awga na magoje ba amma chaptaya na tuna chaptaya to magana aw duna da ko da kirza wala an jaro sare cikin anan da ro a bi le wa zo and the chip came on and it our show reacted to the jama so he and bar yeah I got that num number one and the rude jiri day dia num number one day manum buye da chumbo kasu ye da chumbo and then got no ku is me ay bari is me ware isin baya yi kam na goye kuke kam na goye kuke na lindan ya shi mana gini kijila a hau kujila a hau come on to go. I'm a come on to go. I'll come on to go. I want ya, she wanted. You couldn't be well cooking to the suit. 1 year of my children, and they are good. She wanted to come down with the activity. Mama, I'm a boy. I also could not come up. Jamandi is a bar. She came on Tasha and PRC grammar. Do not to bar. Banata. No more. Na kwa mawazi amma insha Allah ga huda turam da yana tsawari mace ki mace gana ma da duno su gana na cin turu ne ba amma so ku da shi kura da ya gana dero gana duno ta sai dai gana dai ba yayi kura ne kura da ba yayi gana ne kirma kula da ka kurban ga wani
1: abu kama
0: kungiyar agar yan waro a ɗe ba gawar wajena a ɗe diye diye diye tun duniya da su dawo da ɗikar wacce tukuri gudun wani turo kullu a wada da drogons cep nuna da kama ga duniya Martuno tida badinuwa badinuwa yi badinuwa kuma mikin duro lengana amma cha idiyena idai rewnu duwa rewnu awa cha idiyena idai nindikirma rewnu awa duwa kwa du kandi akutuna kwa kuma kandi unani amma dodi duin amma Say Kennedy Guru Yangin to ship no. Nap to bow, bunny bow, goes to bow, be bow, Ningu bow. I don't glad I'm on it. I'm and the bullet. Bullet with ya, Kijan TV. Chap cut a gun of another. Chap cut a gun of another. And then the group. Ukama. Kerma yum tilala kini bocen esa doro kofi chilo kanuri diploma association rondana re jamaru kijifanyi la anda jama de bila maskia tukso kijifanyi la jamaru awo anda bila la apa aywa tu Gao him da de dero au sandra dedi. Don't want to run. What yama? What's wrong? Yama bonga is a mum. Yama bonga is a mum. Say the girl of Mamma Dara Zushima. But I know, Cha bonga could do that. Could think of somebody so much. I want to have a hand to take what they want. I'm going Yo jama da isa ba isa ba bulle ne. Sanda wa buwa a roƙo ya a roƙo ya. Yo ke shi yi wata. Muna da wannan. Mota yi. Ke ne mare da shi ma nan zaba. Yo kuma nan da ro isa ya. Muna mota ya sau tuba. Amma sabuwa a da karzana dimbana. Kawa da kwaksana da tsirran da hoton da kam kuli ka dole da shira kuli ka da to ja duk tiri mota kam tsirra ba au tun ne da tiri tiri da san masu ra da da da a to san kam na baske kam tsoro bla san masu ra da duwe di di di di a to shi Chapter and National Chapter, and there was a boy. You are too? I didn't know a dead donor. Come a boy, Kuruma is a Kamasana. Won't you back? Said I would believe. I do membership cut, and there was a tea. Come upon a guy with Mukunagi, Mukunagi, and there was. You have ever come a boy, cook, good chapter, throw a cowak, and I know. 就给他念住给他给他念住给他看不来了给他念住看不来了那个也不来了阿妈就是主给妈妈说他们就在阿妈卡哇的不用你过去就是他家门卡里面卡里面卡里面阿妈我家门进来我的家门进妈妈的班长谢谢希望我关注我我妈给妈妈带来发露给人不来别人的希望我妈妈的班长ada mana itu dah dia. Ia mula nak awal dah. Aduh sana mana. Dia malu kerja masa. Kentahun di inti. Dia gua berapa mungkin. Gua beri jauh malu syawak. Jauh malu syawak. Kadar hal no, nama nama aku. Gua beri cerita cerita. Gua mesti dari hati jarak kuat. Gua betulah. Apa? Ayuh aje. Kan dia buat je itu mus isukan. Kerma mana yang mau? Aku baru yang mau. Lekar ma jazir. Aku baru yang aku mau. Open di ini. Hari awal dia berkata, kau fikir lo kan dia di bawah mana susu buat cecap dah. Kerma malu bi. Karena apa ayuh aje? Ayuh aje yang dia nak. Kelakar tanam baru, semua ada yang dah orang kalut. Kelakar tanam baru, semua ada yang dah orang kalut. Kelakar tanam baru, semua ada yang dah orang kalut. Ini bukan ah, abang abang orang nak belajar tiru, hanya dapat belajar amu membeli ada yang mana. Kanuraya membeli, kanuraya bersih, kau dah ni, siapa tu belakang? Bukti belakang kau macam. Kamu teror aku awak dah usir alwasi. Kau alwasi itu mana? Kamu nak pula nama semua. Noda ikhrama. Awak cerita nado. Gusi. Aduh. Lana. Cuma kerana itu semua mana yang kita dah ada kerana dah jamu semua. Mantu nyawa berkulit. Nado pun awal. Aduh. Buku dia bersih. I don't know. Kerana dulu saya jauh malu kasut dulu. Terus aku amanya cipti. Aku nak wujudlah kawan dulu aja. Aku tu dia bawa siapa nanya kerma laso, niha laso, su laso, belalu laso, semua suci. Siapa orang dia nai? Siapa orang kena kerma? So kudu berdoa, yobi amat percaya. Cipti. So kudu malam bukan malam kau malu si masuk dapat. Waduh malu PR. Dan waktu itu kita berdua. Ada lah kanun. Lagu senjata belarut sen. Jadi ruang motai ada bawa. Kuasa lagi cari kemampuan curu di tempat curu motai saya naza. Hari putus malu pun tumbuh. Naro menjadi adik pionir, dia Malaysia, dia kerja kesehatan, suruh awal kami di sana, guni dia kami langsung terakhir, ada kecilan, kuchira kutu awiyana mara wajin tumangena nyoro wajin tumangibani nyoro wajin kama nmo wajin nyoro wajin Saragi kanam afno di kanam kulata di kanam nyamri di kanam yorowa di ay kanam nipe di ay kanam wali di ay kanam kanam wanama kakam dole wartu imu kama kare iskina uro kare nobu di dole kanam wanama wangunum da kan da amma bi suru yimi har ban biya amma mana shi kan da maka kurman ka tu ai ka ku shi ta oti kuma mudala na kuma ci kasuwan gore mashin da a taba kadasa samun zo da ka amma mana ka naji ho ya dai shi kenan wannan ba shi kenan dai din ba ga wannan mai da shi ka sani ana da shi kawai la ya mai ya aro kawai a cikin shi wuri kila da ruwa an yi a wannan duro kila da ruwa da ba da ruwa ba tun ba da wasu kila la so kuna da sukwe gori har an taro fili masa fili ne garno har mana gobe kala ka tana muda nan da samu amla so so ku kan karba mama ya na buce a cikin mana kuma ji su kana ba u soro ko kira duk da ne kulub kulub kulub ta sa amma da ku kulub kulub kai ado kulub kai ado kulub kai shekaji shekai alkalu ko amma ai maji shara gurin da iske shi ba dole ne a wani ne roki daga ba dole ne yawo a wani are le ba ga ni da aleno kulur ne kula dole ne ni ba da nan ne kai ba kuma a wurin biyo ba ki jarar shi ma an ya haka kan halliyar nuna halliyar nuna tuɗe ba zira a wasu rukuratun na ban zama ba yawon aro cikto kilani kiliyo aro cikto kilani kiliyo kilakil tare kilani kiliyar nuna kilatar wula na biya ya aura ya kuma shi kuli kawada dana dilgapun ganga karne kama wadari ya lo ganga ti dada ya darada darada numaru wati dana tujuse tujuse doyase isase kuise mamburo se samasokita yo ndi kulom na kuna ndi sentim
1: cuma isa dan dulu orang nak kerima kulub dulu baiklah jamaah saya isa sendiri dan dia bazir dan dulu aku tu nak sendiri ada kerana ini ada kerana ini sama ada yang dia nak kerja tu lihat dalam tu tidur ni lihat dalam tu tidur ada kerana semua sesuatu kerana dia tak nama tu kelan dia kerja ini kelan dia kerja itu ini darah tu
0: Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. Ha, umma kare, dia lagi, balik kamera. amma duniya a wane da su male ka kiwo wane da su male ka kiwo wane da su male ka hannun birnin ya kam gare ne an yi cifkenar wuri na kandiya amma cifkenar na yawon kandiya ko ce ka hannun kenan ko kuma kaki ko kuma ka hannun kandiya Thank you. ne contest de son Sama-sama.